0: Yo, nama repot mak yo ngo.
1: Yo, tenjang ratu yang debuing, tuar kepek Buffalo Boys. Buffalo Boys, siapa lagi nak kon MVP? Ngatil jangan MVP aku. Tenjang ratu yang debuing, Terence Kurwin. Yo, tahu malang itu lak national kadel Buffalo Boys ngor. Apa lagi kam?
2: Yo, arah aku papi English tamer Terence Kurwin. Nelayan mereka orang cuma dia mawa ngah family pendri orang betul mulu mo loan main le mule kahne le murung punya mal le mule ni bill ni bolanya tambah le mule merce nak on out orang angul jama karungir rale nelayan jama le murung apa Florius kalau malah ngulanya jama kara kalpo pelama oleh tak le mule ni merce bola weekend nak on Saturday bola push til nak pun malan tinggil early mule fishing line dan mula jawan ba on garan jodel mule jaman ka garan ka gal pu male murung pois ko ka balanya
1: yo ga how nika feeling on ini depal jaman waktu how nika feeling let to try on go trumbal nable how nika feeling
2: era ka feel let to ne jaman waktu ne era ko rumbal healthy ngara jaman Nah, aku brain open, karumbal aku, biri-biri. Nah, aku tak pun skill, tak pun jamu. Beli ngarayang doal, karena tu kah, nih aku pulang udin mam. Wang angon aku, arah linin nain kah, pangor li direction jama, ulana. Unyi pelarangin dah angor, jama ngarang marang marah feeling, aku happy life. Nih ngarli, aku fun gua marali boys, nih aku limur jama biri mula, aku glorious dan mula. Awal lini happy rakal, hari lini happy olakal, boys kal.
1: Yo, thank you. Tuan nak perganin ngara Terence Kurwi, Kak Brian kan number. Thank you.
0: Yo, thank you. Numalengko betul itu dah tambal yo long ready awal.
3: Now enterprises ngara Justin Gaurica, betul itu jadi makadi ala 88.9 FM yo long radio kalau nukoh.

0: Tuan ya time 6 o'clock ya melmit pan.
1: Dalam kamar hari ada pon tu jingol tunjis kelomor. Eh, oh, ini mak ngamain.
2: Yo, kau welcome. Tangguh yo ngo manikai wo

ngara Johnny ngarep je. Yo ngara rula kama dua la dao te aku mata mata. First ngai dua la establish. Dua la nyamat nama tanya. Ka dua la ngana perundi na naya gora. Kamari ngana perunggu dua la wanganya. Dua la nya. Mata mata nya. Kangurungunya work turun awal la dua la station. Mata mata ngura. Kaya aku yang ngai dua lah, ngai balik yang napa nina jaya gora, ka ngarpi jingura, ngara ya aku darah ya gora, aduh lah ngara wang ayu gora, aduh lah ngai wang ayu yang ini, main mabuk mak tu ibu bungkang wang aku ikut dua lah dao, dua lah guru ringu dao, dia aku ini ngai first established dua lah air station, mata mata, ka dia lah dawar iruna, ka you listening radio, 88.9 FM.

0: Yodang I'm got Bear Mac Show, 7 o'clock. Tango Yoron Radio nga.
1: Yo, I'm Yako Adrian Gruwe.
2: Yo, Tango Rakam Dao. Bear Mac, ono ko galen ko. Pananga ngarong Europe to Napale, Langele, Karname, Arunga Mungaya. Mana nayan macam ni jalan keren, mana ten kurme, mana nayan mana, bawa ni macam ngacin, ngacin ni, rakun ni, agak kap tu, mana namanya aku tengok milk kerum, lalala, rakun gun, pula lukku dari yurun, apa ni aku milk kerum, yurun naga lingun, pula apa, walangin ni jalan kerum aku kurme kurme. Kurme ni, nuk kurme mungkin nukum lah, mulu bicir ni, ni ada yo. Orang ayah markup memilih karinya ko, main mak nununya ko ni, enam tahun ni. Bicar mak ayah, nana mulu bicir ni ko nukum lah Europe tu na, lop, na belum muna lah nana napan, kanu min ni ya, orang ayah urgit pun dah tu nukko, muna lah lop tu nak apa nana boiling ni mana, awal min dah tu na. Yo, berlem, orang ayah benam beli amium. Nah, mengaku nukum mula lop tu, nama rongan. Beberapa mengaku nukum, bah jatuh naga jadi. Hotto, bah mungkin bela berakun, bah bama win rumbal. Naya jam mana jolok tu mana benda, mana dia? Jatuh naga, bah bah, nana deh jaga jagaan, garden ame, am garden naga ten, warin mula lop tu naga offset len rangilin. Tuptun mah, ni jangan mungkin dalam bet petun berdarah kan? Am dulu ngurukan na, agak lebih bet bermuluk kor, jangan mengacen, nyako, milk keren juga, lalalalain, acennya, nengaya jangan gue, acem dana gue balawa, nana nyako, hey wawa, bicara, hey, tahu mana nyako le? Nah, wawa bicen, mana bicen banyak wanga? Ki juga bicen, William nyaku. Palangannya biar tena kau mercerna. Anu, kamu nak pula melomar bat? Anu, kamu ingin meluk kerungu? Kalau kulit, kau balik. Pihalim, aru mengambil pulma, mana jalan kau? Mana jalan najatun? Jatun, kau kuit parin. Kanan lem biar tanen lem duit, kanga biar player betul. Abal oleh nanga, nene biar lem dollar pun dapat tun. Juru duit jika nyak kau lebih jen, dapat tun ngam dengan biar bilang na benda dolphin, bilang na bulan beri, mana bilang na. Abulong ada, nene namanya kau bingung lem kau na, nene gua peace tu na. Biar lem, ngam na mohai, na tengok. Dolar po buku otto lambar otto era maria. Dolar tu mana na? Hamil ni lau mana mitun mana cukur me? Cukur me rut ne? Mana tut tut era maria? Kabe apa melari man? Angat tembe angu. Tiada kab. Angat tembe angu. Kebak tu lepas kau ada jauh quick cina berada hamil lau berad. Dolar tu mana? Ayo, belinya.
3: Rebel Stars, you're listening to your radio.

0: This educational material is produced by ARDS. It is funded by Anglicare NT under the Communities for Children initiative, supported by the Australian Government under the Stronger Families and Communities Strategy.
1: Anting jamra margin nawal nawangal kalibinga
2: urukanya
1: rakuanga jo marmayan wa kalibinga ka urukanya uniwa ng anting boy urukanya
3: yo ta duan jadaw ng tulakam ngame no pina baro marabumar rakal mar miringoy hilpe ana pa miringoy ngarakal no yo yakoy ko babral ko no ngurwang ngoyak ko ngur
1: Matika.
3: Matika, malabu mar, baru. Mari, rakal kaya pak beri kau.
1: Yo, orden malamakin, bicar di beli. Orden malamakin muni. Yang ura malamakin, jual kau orden. Umar malamakin, yang ura bingung jindar nama dana al baru. Kulun ngur balanya guru ngur. Al baru lekalang dal ko. Mari, ya aku tara. Mari, bagi malamakin. Ya aku cara nak jangan kalau tu albuman, buman kalau tu beli kulon berjual kurir pui, kat amala darpau, darpau mera buman badar, ya kuluk mangal mera macin, mar mera darpa, kuluk kuluk lar dah limbarat, mera bukan yang mera kalang ayil pa, apa baral, aku miring orang aku, mari maji mera ngoni, walaian mera macin, darah mera nangal, kalau mari baru lecalang dalgo, pikir mera, kalau darpan dau mera. Walaupun malah dar pagul malah malah badar ini malah ini mar ma, malah malah macam guru kangal lah. Walaupun malah macam ni balas awal, badai guna balas yang kapu bayu. Kalau kalau tu almarhe, ni aku tu pun boleh dari orang kalau malah malah dari orang ni kanjar lah malah ngurro, kanjar lah malah malah ngurro ni balas dan balas utur lah. Badai kacur malah utur malah di kayu walaupun, ama mar ini muka utur. Angai nuka wanden kan ka dalungir pada kir bicar dalungir ka angai wanden kabul madang ni wanden bala utur na nguru di al madang utur di bicar de rak kon go belen ai ke madang bai ngo mit na ngo na bai ngo umar mada bat rak kon go ngal rak kon na belen pala madang arpna karpe mada makar madang kaya ngala padu al wan na madang karpe dubuk na mada kaya mar ngoyan Indi palanya, ada kon guna ni kan dari yang kon tangge. Indi palanya, kalau malam macam ni, kalau kena ngain kupa, ngaiyang ngara makar. Kalau malam macam ni, lembara, nalaian lap nayan. Kalau kalau malam macam ni, kagak dari ngongi unmin malakan. Alat yang ngongi unmin, alinan malakan, kupa ngongi unmin, kag menyemakan malakan kado bukpolo, sedikit kebay ngomadang. Kado bukpolo, jangan tur malakan kurukangal kan dar ngol beli bar komuniter wang aji. Kado luang, kajinan kado bukpolo. Belum malang ni kurukangal wang alenda. Muda gumir malah bumer, muda gumir belum jangan malakan kurukangal ruminan. Pikir jadar nana per malang dangal malam makin kurukangal wain dah malam makin dal kurukangal pikir napper. Kalau wana ira ko kaya lenyalan malah baru lembung dual baru. Wandenan mala, wandenan yang albal adu buk tu, adu buk patwa ngangul warang, albal macin mit mit tu, nak kena almasal mi alk mala indal, pikir nana per macin malang, kan yain de baru lah unamir, tulen beli, kung kaya ermu kali nyalang ulan dalih, beli tu ngayan mala, yang nyalang kanjar dal, balanya warna mala kanjar dal miter, kangal mala dari yur balan per macin mit mit tu awalal, napernya kena ngana. Mit-mit tur na belen, balagutar na. Utar, naran kan burum din warkur na napermakin. Warkur na birangay kungal na lukanan, gurupan minan. Wangang unang-unal, gurupan minan, barkway kungal na napermakin. Mit-mit tur na lukanan. Kapikir na alkan na dal, duwait miringun malang malakan, bicar wangani, wain na anumal, dal madan miyalk mada, bicar malangkan. Duwait miringun malang, rakalang nga kawalit pwede pala, papa miringun ako. Kabalanya.
4: Check it out.
5: Yo, that's it. Go radio.
4: Look up at the Milky Way, star shining bright.
5: So what I believe you were trying to say is thank you.
6: Thank you?
5: You're welcome.
6: What? No, no, no. I wasn't. Why would I ever say
5: okay,
6: that?
5: Okay. I see what's happening, yeah. You're face to face with greatness and it's strange. You don't even know how you feel. It's adorable. Well, it's nice to see that humans never change. Open your eyes, let's begin. Yes, it's really me, it's Maui. Breathe it in.